0: depan ya 6 itu di sana mungkin 6,000 terus 5,000 di rumah 1,000.
1: Sorry saya ingin dapat 6,000.
0: Depan ya 6,000 di sana mungkin 6,000 terus 5,000 di rumah 1,000.
1: Jangan sekarang terus 5,000 di rumah 1,000 depan 6,000.
0: Singapore 6,000 di sana mungkin 8,000.
1: Maintain 8,000 feet Singapore 6,000. Confirm we can descend now to 8,000 feet.
0: Singapore 6,000
1: descend and maintain 8,000 Singapore 6,000.